Yesu bola nidai Sering bage nana la dominya gurewe bage Sering bage bala zayaram Jatu ami bage bala zayaram Jatu ami bage bala

0: mau dibangun kan gembar gembar jun jun jun jun berarti non orang ayo tapi cuma mau diburi kemar kemar dari pan iden jual tuh dia bukulu hari dia bujala hari nak korban ni jatuh pan bentan setiap itu dia bu awi sinu kumi gorko se te onni mo tubo ko nyawnda sañala ni halni mo tubo
1: sañala
0: mo dalam dam

0: kunta sunguru nyuma wari bo nyoko dadi kunda wili simboy ta kelen fere ta kelen namu namina chokoro bay di fili nyonka kera chokoro ba sebo tabani
1: namu